baca something itu enggak yang ini, baca something itu yang siap. Maka wis sekarang, oke. Emangnya ngerjain warna kuping? Not know.